0: Aboye wo yai ujuli a imanyana
1: yalla yalla yalla buni nyanya yalla yalla yalla buni.

Mana kira kita bayle? Tapi itu kamu raya hau. Soalan ini paling angga masale. Soalan ini paling angga masale. Mana baca bangang angga risiba? Soalan saya juga sila mafung. Jangan lekat kau dah kema. Azwa kami sekarang kau pun. Berapa panah ipat lepas? Berapa panah? Berapa panah ipat? Berapa panah? Hari kerja kau tu.